Irdija kutaya kolenja payanya nabe. Mora ya payango kanyel pe. Yulo kapela. Mora ulor bartara. Alanjara kakara. Ulparara. Willara. Kolenja jara jinapai.